Ubwo rero kuba ikipe yanyara rero mufana muri rusange ikipe ye kwibuka n'icyo bitanga Etoile de l'Est iragura abanyamahanga batandatu. Etoile de l'Est ejo tuzaba n'abakubita hitariste hatari kabisa abantu bo muri Etoile de l'Est bavuga ko imwaka kongera kumanuka ngo bidakunda nta mpamvu yo kongera gusubana n'abaturage bita longe avuga ko rero ekipe igomba kuba istabilize kabisa iragura abanyamahanga batandatu kandi batari basanzwe muri Rwanda Premier League.

0: umva iyo mpamvu nyita ubutoza barakubwira bati iki kintu ejo ntuzagisubire maze dore uzajya ubigenza gutya byeta ubutoza bamwe n'ubuhuza niba ntumvikana nawe bikaza kandi bigakorwa neza tukumvikana igihe wowe gihe umuntu amahirwe angana kuriya iki byakinanize iki
1: turebe niba hari abashaka kugira icyo babivugaho bakeya mu bwo rero na Kejoni buriya yabaye impunzi ya showbiz
0: birambabaza
1: Kejoni yahunze ibintu bifitanye isano na showbiz
0: birambabaza cyane
1: hanyuma yanditse tweet rero ya go for ponda atinya kubaho Paul Kagame yamutaginze pe ni wowe wenyine wandenganura nahunze igihugu cyanjye ntacyanze nkunga kubera agatsiko k'abantu bashakaga kunyica uyu munsi hari abatanga buhamya bemeza ko bishyuwe amafaranga yo kunyica nyakubahwa nzi neza ko wumva urubyiruko ndasaba ubutabera aba uriya muntu rero watanze ubuhamya yakwiye kujya kuri ribu noneho abavuga ko bamuhaye imisiyo yo kujya kwica yago bagafatwa bakabibazwa yaba ari n'umugisha kuri bo kuko baramutse barabeshyewe twamenya ukuri bakarenganurwa ubwo nabo inte bashobora nabo kujya kurega uyu muntu watanze ubuhamya kwa yago bashobora no kurega yago nawe urumva noneho imanza zikaba ukuri kukajya hagaragara abadukuriye ikintu mugira ngo hari uruhande twabogamiye woya ntabwo twifuza ko hagira umwana w'umunyarwanda uhera ishyanga ngo kubera abanzi biva muri showbiz telefone nk'ebyiri tukawita ubusa tugataha
0: hallo radio tv 10
2: hallo 10
0: yego
1: tufite umuvuduko udasanzwe iminota yatujyanye
2: ni jmv
0: yego jmv
1: urahagana he
0: yego
2: ero urumva ko nimba aba ba showbiz bari guharasingana gutyo urumva ko ntabwo ari kutwubakira igihugu nyakubaho nubwo atarajwe na tere mwitoroshi n'abamufasha ariko baba bari kutwangiriza umuco w'igihugu kabisa
0: urakoze
1: Dr. Utus Matishi imana afatanye n'inzego yabariza ubutasi yabarizo za NSS yabari minafete bareba ukuntu bantu barimo guhunga kubera showbiz bagaruka mu gihugu bakabana neza bagakorera amafaranga bose bakubaka bagakinira team mu Rwanda undi umwe hanyuma biraba bibaye
0: hello radio tv 10
1: yego yego
0: egera telefone yavuge ni wowe hanyuma
1: yego ndakumva witwa nde urihe
3: nakubanga ikibazo kiri mu muziki
1: Umuntu ntabwo turimo kumwumva
0: aho turi kumwumva
1: turimo kumwumva ubonye umugisha ukoresha nabi reka dusoreza ahangaha ubwo wenda tuzabigarukaho dufite umwanya uhagije muhamagare muri benshi mituelle de sante ni muyishyure mwaka byaranga dore indwara itera idateguje umwaka wa mituelle uratangira ejo muri ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi kwishyura babigenza bate no gukanda akanyenyeri 909 urwego cyangwa se ugakanda akanyenyeri 876 urwego cyangwa ugaca kuri momo kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 4 urwego cyangwa se wegere umu agent mituweli irakaze cyane kuko isigaye ivura n'indwara ziremereye cyane gusimbuza impyiko ubuvuzi bwa kanseri ubuvuzi bw'umutima kubaga amavi kubaga umutwe w'igufwa ry'itako kubaga urutirigongo kuyungurura amaraso kubaga ibice bikomeye hishinzwe ikoranabuhanga insimburangingo n'inyunganirangingo guhabwa ibigize amaraso hanyuma kandi mumenye ko urugo rwivuriza kuri mituweli rugomba kuba rubaruye muri sisiteme imibereho birebe ko rubaruye kandi akanyenyeri 95 akanyenyeri urwego akanyenyeri 195 urwego urebe n'amafaranga ugomba kwishyura so hanyuma banki itunganye nta yindi ni Equity Bank hanyuma turimo gutanga ibihembo Equity Bank yashyizeho amahirwe gutsindira ibihembo bitandukanye niba utari umunyamuryango ufungura konti muri Equity Bank winjire mu muryango uyu munsi ku banyamuryango bwe musanzwe ibihembo bizahabwa ababikije kenshi abakanguje konti ndetse n'abakoresha imiyoboro y'ikoranabuhanga nka mobile app amakarita ya Equity Bank cyangwa se abakoresha USSD code akanyenyeri 555 urwego 555 hazahembwa kandi aba agent bafashije abanyamuryango benshi ntimucikwe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa dusoreje aho ngaho ikiganiro cy'imikino n'inyuma y'amasegonda make urameshe ugira umunsi mwiza
0: urakoze cyane